0: kawan pengalaman yang mau jadi membunuh pada babak ke
1: This is a private closed repeater.